0: Hana cara kada tasawala pada jayanya mangga batang. Hana cara kada tasawala pada jayanya mangga batang. Hana cara kada tasawala pada jayanya mangga batang.
1: Jana, Jana.